0: O kin tira pa kona tapara para nakais po me ana sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea amrita ki. O ni kikina e mo te tamero me ana sariri ya matei. A kona kona ni korawane tai e mo te wako. Kana kona kona nana ya matei men na yariri. A tai tapara karekea te merina e waririki. A sisira ki na ana sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kin tiriri. A nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tira te yangoni po buo kina koim. E kona koroia po buo kona na riri. A wana keke ya kina sim tiriri. Are ko na koroi no nu menga. Te pai aka awa ki pata peranga ira karo. Sina poki ana sira na yare ire ina no nu menga.
1: Tam ne pene ni me ore ara ki ripes community ara ta no ora ara usu a ke kama ora de pongei. Kano ko ku pene ka te ka wai me mu tu pa kam nan na ko ni yangwa te kan na kawa ke te na ko kan te pata pai tari ke to ani pon kan ka me ngang i tari ke me rawa. Ururinga are ranga kawa ki me urim iman kitanan on tepe. Kakawa ki pa ira kenta yan kawai aki anakuna ang tutukoy ka nga nga. Nora tawan kanuan min tepong me mangingin ke piripirin te yabus me tora. O noria pa anariay ni yeye ya life jacket kain ang post o ringa tuangia kain ang mouse ke antay aron na kunakom kunanakia o kunoaki ni ngay. Erang kukurei te Coast Guard ni pupuki a kain community na ko yon New Zealand o Tiaroa ipukin kawakinan me urim na mipos. Ang arirei yon aron me urim o na ipupuki neve ipukin the rescue ke kakaya yanaki apua ke abisina ko itahari ke merawa. Erang pepe te ya kouru anai pupuki meang kami pa kamna kukurei men meno men naki kapua ne pai inano na mita ini kapua ngana ke ni mamananga itari men merawa. O ni meanga pon no kira me ngami no kiria ami usu. Kawara kouska toren said ibukin kawai me angana ko ni pupuki ibukin me aurim ni kapua ngana ambos ye ite yen tamne me kose sinepe ai kātau roi ibukin kapua ngana roi ambos. Mei kai sa tabi ka tepana ni ka kai tau o takaraparapa na koi mi bukin ami pouto ka nebe ni ka awakini ka mi me ami usu o ami community men takapua ne pai itari oi mera.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: O te teiro en kai e pun tata pe o te minisi o e po te awati pui me tau wana sina te mea toa ni nanun nam kong rai o panan Kiribas me inu siran narata po yo e manukau Auckland, tamaki makaurau. Ngai roa mi tata ni tata iyo o chance no kai. Ina non te tairi ke iyo sina te imetoan kakameroro in kami. O sina wakin awa wa iyo te katanua tarik. Are tangiragi kanakua na ipukin te tairi ke iyo. O imin nane sina taori mi ya me te heo to karako tatani ye yei. Ante u namakaina iyo ke namakaina i kai men ito ko men surai ni karo ang kai bon te imetoan epe ang kai te merakini pua ke te fluido ya. O man ta ke busina kong kai te flu ngai aren te me iria na kine me te te mera kine bua ngai aren te tairi kai yos na mga kaka te te talk me ni te ramira shoots doctor te ramira shoots ari ya sang ko sa sang ko ko roye me mai na os na mga kaka ke bas na ma kauringi ra ri ki bugin te a chora kai yo the strip throat ke ani ri ki ri ke me te te mera kine bua ngai ari sna ayo sna ka tawrai ra yai mai te te bewa te te minis me ngai ngai ari ke ke me no ko me ka ri ke spanga men te meroro ayo ki ante na te ya ko yare ko se men no te ora ka yo me mai na mga rikam tayo ni mga ngora ki ang kaya rin kwasan nung rami yung may na mga rikam tayo ni mga kaururing rikiki ay yari sina tima to yung kaya nam kong rayo piya men kiribas karuwa rin po arata yari tiyawa uwa uwa orin ti tapas ayo ke ti Tuvalu Language Week ari na commences again in a start
0: kuna nrota ki dosu at community ipun men titakakaro at the Kempling ki titakakaro met tikasa wataman gana yi rom ki gana yi akotaya to yi na pa te nora kin anua ai kapita kin naru nei kai e ki ko ko ta namane ke ta ta kan namane e te imeto antangi rat ta ngo mane ke ta bu busi ta mane yo unga ni mero ro kin ta kan te campling e ki ka ku unga nan ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pa ki ta pe wa ira kin te campling man kana e re ke ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki te mero ro ni ka ri ki te bu bo ki nga na si mero ro kin te ka nga nga ni re ke me te campling se bon bu ki ara usu ro ro ra ni ga sa ba ta ra pa ga kana O ne kaunga iana pa ana ria ni meroro kina te kanganga ni karikia te ipu poki me puni meiro ia te nan support services. E tarai the Pacific Campling Support Services in kinte tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka poki te ipu poki ayo e manu e karawa ki poriro yo amata ika asa ndia kina ki amata ki a professional. Ngai a rengana ye I rorom ki to ye I akota ia pa e tangirada pa buwana. Kukona tarapuni ya Campling, danam pa e helpline, ake wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa wani mewa, ke free text na kondare, wanua ake ake ono wa. Apunta tayna pa are kutaku pa kukona no nkawaria ye. Kukupunu wana na pa noria online, te nare safercampling.org.nz/support.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Ah, kona me rike men banan de PMN Kiribati main New Zealand. Nanta tai yo ngane. Sero kon te kangora re sperina tai es ka gano kon te wiki. Ayo health talk ke ayo tayen te kapara para ipo po ke na koira pon meiro ya artan an makurin te pota ken kwa kwa ke asan te nangana pa ya tai te maro I buki ata pota nga mata, asura wana kin te kongo ra iyo katau roki, iro ni taramira suits. Nte ta iyo asana meroro iyo ante pere eranaki pa te meraki ni pua. Ena ka para para angkane, nako irangkane te ni taramira. Nako iya rata nga ra, nipun doi nga rata ni kiri pas, iyo rata ina pas kona na pen taraponda pen tatai awa ako, kama taraponda pen nare ake wanu ake ake ake ake ake ni mewa tenua tuwana. Ke amuona ni himeo nako nere kangai, PMN kiri pas, .co.nz. Erang rara pakai mengarik itu. Tapi ini kaisu buat ki in panan. Kira pas menu sih dan harawat tarata nora. Eki aki tu kini nora nape yo online. Tapi ika aku kau korang ayer pun. Tengah kami urine pun aku imi eki kami rawan dan tapi ika aku kau. Help talk ni tayo sina tarat temeruru yo an temerak ini pua. Kira nak ipat sore throat. Tarat kira kira nama rheumatic fever. Mas na tarangkan ni kepada para anak orang kan ikhnan ya na iron ni teramir. Yang ada tanya temeru ayo nakim aku awak mungkin.
4: Ayah rara pas jas, aku nak beri level meuri. Harap orang yang akan mengurang tanya yo, yang akan pun mana yang New Zealand, tapi nak yang New Zealand ni kan. Kon kami ni tak yang akan mengurang men New Zealand atau New Zealand, kami nak beri meuri. Kon kami yang tanya yo, yesan kan kata orang tu utana pun, tak para para tu utana atau pun nak irati. Tapi sesan nata arun tiara kayak yo hari hari kaya nanti yakin na, atau mangan pun tak kuring dikit nak ira. Oh kan ni, teleroro esna esna kana kuan tayo yo yon tiara kayak te telera kini buah ke irana narana district throat. Oh, tera tiara kayak district throat ke esna noria atau kau buah esna mangan tara, pas mungkin tera kayak esna dia indoran aye on lagi kaskuan kamen na. Orang kan ni tengah tenua senang nurut atau tak nak cerah senang kan kita nanti jarak yang jauh pari kita nanti kira kan orang tu merik fever. Orang cerah senang cerah tapi kan senang keraya. Orang kan ni tahu senang orang muar di cerah di jarak yang strip throat. Kita telera kini buah. Telera kini buah ayu ayat tak kena rana pada strip throat. Ayu kahai ini kan nanti nanti nora kira di bacteria ke. Orang kan ni tu bacteria itu iaran buat strip throat, buat iaran tidak norak itu, the strip to focus. Orang kan ni iaran kau koro, di dera di mereka ni buah itu me di mereka ni buah ni, dan tidak norak itu virus. Kita pari, dan itu virus yang guna ni, ipun guna ni rokin, dekik pakai kini tu mereka ni buah me, iaran dan tidak norak itu virus. Orang guna antuk jangan ni. Ina nene tawon ni mau anak pun isuwa tepung ke bayi orang kan ni, ekoran nere pun terapat enak pun karawan anak tahu sa kaitara anak urupai tu virus dari karya kat mereka ni buari, kan ni mereka ni buai yo na senameroro akin na ayu ari erna kau tu strip throat ke ari kengan ni menteri nora kat itu bacteria, orang kan ni erang kahawa kiki pa senatai kan kena ikai pa. Ia rasanya dia inta, inta dia ia naik ia kan arna pada awal dia tiru ia rata, jadi sena bungkai montai darai apa sena kadin nak wa, tapi kan arna pada tu pun tiara kita buah hari kita nanti virus, ikona meja pun tu kau kita, tapi hari kita nak ia ikona anda kita nak tiara di rumah sik fiwa, nak nari hari nanti bacteria ada strip, kira yang hari apa pada strip throat. Kan dah ni tahu kan, yang ini dapat terbayar na urupai nak kon dapat teraya, na ini senarai ini, na kita men nak kuas na, senarai teraya rata ya. Orang kan ni, Gani, te kako wajba, te ra te ora kia di, te ra te strip throat, te yo gane, yeri kemen te ora kia di, ari gane yane en nako, o era ari, era wala te paia kona andi kina kon te ra pata iya iki, pa kona andari yeri kia di, era, ya karawa te urupai, te men no ora kia di, itunne langkwan buwam ke, o ya kona andari, ya busina kon tera rao ya na kon murupai na kon tena antu men di ere ngai eri ka ngai burin di pate pori ona kon angkan ni na kon karo murupai na kon te te buru ere ngai ya kon angkan ni te tera te ne era ni buru na to sina tara mo pa tera roi ka ngai te ora ka te rumerik fiva ngai e ka ko wa ki ka ko wa pa irang de ere ki ro ya ra ko ra ngai ra te te ka ni te te ke o ka ni maori na te ki on kan ni ka nga ni te e ka kwa wak na me parang roro ta ki te roro e au wana kon te bine wai uwa te tiki ni me au e ne pun ka kwa wak na me pa e kona ana bende ki ro yo ame ta e ka ame ne non te tiki e ime ne te nu wana kon te ne bine ni me au te tiki ma ya ne nga ya kan ni ka nga ne irang ka ka ire keri ki alang roro ta kiri ya te e ari au wana kon te bine ro wai uwa te tiki on kan ni kanako e ka ko wa ne ba era irang dire ke na de ire ye ame ta te ire ye te romeric fiva ke aera ar kan a ite na pate te te ora ka yo kan a era bon nang ye de pare e de na run te terate terare te yo gil para nga te da gente te te mui en are na gin gana poni ai ere ke ro un to ka na mouse te rumeric fever o ke te so atro tare ere ke te tera te ere ke mente strip throat o gana na ga gin do tia mara gin bon dia us ke me so ku po kan pa ina ga gin te bun ko mara ke me so na ka ere ke ro una te so te strip throat e ko na kan ni ere ke ko kan ni ke ero ko ero ko po ko gin do te bun ke te mui e nga yare te entera de te mui nga ai ka kwa wazi na ba yo iroro ta ki ira kora kora iro ya ibe na ko yo ame tari ya ra ka nga apu ka ni pa ipo na nan tiao sena na ka nga ti e ka kwa wazi pa te mui nga ai even ira wata ka ai na ka ane aya kwa wazi te tanda ka kwa pa ato asa aisa na kara wazi te kuku ni yo ane ri e ka kwa wazi pa esi iri kiri kiri yo ame tari ka nga ya ra nga pa ira ti ira wata ka ane ya uski overcrowded me pun nena na roi bugin na riaran te bukan pa ike me ka kin te moi te wana te mangko ke te wana ta rere ki rona te strip throat ya kona angan ni nene na kon nere ka in ti aus ke ayan ongan ni tera te nena te bukan pa ina mara ki meron te bukan te mara ki te mangko ayo ka ngaron te rere na ayere ka kwa wala kwa erawa te rere to kora kari te bobo ta ki nyaka ki nere tamara ki nere ranga wata ina ka ije ngal ni ye tra te ora ke kana pun ni te nan ai po kon te usu ke kan te ta pon ito te community ki te mena ai te ki rona tera te strip throat ai ang ai an on kan ni te tra nari sina ka ngan kan ni ki sina te sina ngan ka wa wa na ra ya kan ni te te sore throat e khaba saira iro ra pas se na ta ye ba ari ye wa ka ki be ko na ndare to bon di baru sare pun ba kai pe o ye ngan ndare e ko na ndi ke ndi pe ki ria ari ya ko na ndi ke in kar ka to rupai na kon te na ntu men di o na kon di te ra ti te bu ari ari ngan ka ai to ri ari ki ba ki e ya ngai ari na din te ra se na ngi ni nda ya ra ka na ngi ro na ye lari kawaya kawaya na konte pa kita pa pinari ena ki karga ta kanga nga pa lari ki pa tengo merik yo na sana montai kare ki ta pa nora ye na suo ki roi ena montai kana ye ti suo ro ta ka hawa pa ta dire ya rate yo hawa ko sana pon ta iria na na ko ya rato kita ta yo ngan nari akara wa roi ti suo roi pa pun ya roi pa kon ti rati ki na nora ta ri ye era ari ri ki ari karga ti ti lera ki buwa ka nga dia aga ho wa ba ye ton ye aren te ko ne dena stari se aga rawa ki ye wa ya tau pa irang mudi ere ke ri karang do ro ta ki ti ko ra ka re au wa na kon Even the Bunica Tarate passing the antibiotic and a Bunica. I don't know, the sore throat that he won't dig in and sit in the Nora at the virus. In the Abunta Kautera Patan Barawana Pausanda Patanda, Kaitarat in the Nora at the virus, adding in the Titan, in the Pungi, Suat the Pungi, I took in at the Tarakini Puari.
3: Ya ita kan kina e gona nora kita ngana ro poko so truth e se bubu am ke to ye kita pe wat tra kan kita te pe wai kan tra ya
4: sero non kan ni rebun de ni ai te tra ni le se bubu am ke kana e kana ku kun ka uria buan de ni te ne te ya bau ka ene ye ni pa ye ha ha bu ni ke dai nei ne yo ni de na ka bi ni buana e ha bi ni nei ne te bau bu han ya ni e pa an ne ne kan ne kai bu da na uru pa i tra te the bacteria area ya ka mai sain nan di ka ya pun karawan ba ti pai dan ro pai ayeri ida ri kene jangan ni ro na ta ka pu pu ya rangkora kora ye le di ya na ta ka pu pu ya kora kora o ti ti le ra kin tu nen di ka le ya ne ya pu sina ko han ni ki ka le ya ro ni kora kora na ya pu sina ko terara ne no ara ka re pun su ko ko ina nan de ren de bu wa ya pu sin terara ya na ko ti nan te nen di ya ko pai ki ya marawati tete ya ko kona na kona ko pa ya ro ko ya ga ne ga sin te ko ri ya ai ko kona na kona ai kin kan ni te pa ya ri par gi na ne ya ni kana ko so wa tro so ai ni te ta ko bun la gi ne ri ni sanam par ko kona na mara ki roi ko kona no wa ti mara ki wa te mo i ti ta ri mera wa e do i ne ne ko ta pa le ti ke ri ni nga ni ka nga kan ne ga kin kana bun ti se sto a trou tere de stress pro tere que nel de bacteria e la vulgen mira ki roi ke na ki ta be na ki pa ina pun kapuwa ng naya na si pasin ina pinakamit si tinan nora sa ari.
5: Ay.
4: Ano ka na tiriri, may ro ka na yari nga, gine tinan nora ka ari, ito ko yako na, nila iya ko na ang kasi nila si ilan. Iyan nga pun ayuri ya tang kakawag pa. Angin dita yari sa pun sa susupa, sa sangay sa agita pa yata pun tira. Pun si tinara kinipuwa, puno ko na nito kine, ari yan pa ni, kuwa kuwa ka si tira pa rin ko na nariri kin nariri. Tapi ini nara buang pato, jadi supaya kangat nak kini toko ni nanti supaya orang sini nanti bawa cerai. Oh kita toko kan nanti supaya orang ini ini kita ada tapi tadi yang orang ni nara buang mai nak pun tu. Ada sebaris ira pun kan pun ni nak pun dia kau dapat tam tarawat di atau san dapat tam ibu kita tarawat nari nak pun tu. Bangkan ni yo kan ya pun ini nak tu cerai tu nara kita buang ya. Oh kan cerai tu pak ni nara toko kan nara kita buang ada kau nanti kita nak pun tu nara siapa. Ayo konan dari tu Amerik siwa, ayo konan dari karena ya kita dah kapain orang je kita antara ruah si roy. Ayo konan dari sana aku kan dibayar nak seperti terat di Amerik hati si.
5: Kau konan ke para tu utan mau terat di Amerik siwa?
4: Yang kan di bat di Amerik siwa kan ni, ada karena ya bukan aku kita orang je menti buah hari dia ada di road. Kalau ya kita nak dia kita nora jadi strip sekolah tu sehari ya nak kau nak kira apa? Oh ya nak kau nengkan itu nanti mandi je. Ia nak kau mandi ngajar ini ke kan kita ayah nengkan di rumah ini sih. Waktu kau buat orang korak wa. Oh di mereka kini itu mandi. Di mereka kini buat orang korak. Oh di orang kan dari kau kaki buat orang korak hari itu. Ekonan rota si urte pro kaya dia aku korek dia aku na aku kaya aku aku yang nampak kan ni ni ni terang gua so ayo kaya dia aku nanti yang ni pasti seraya kapot ya karawa kapot apa nak konti nak konti pro
5: Tātara pai ka sinari in na tai ngai ratan ngora ngai rate ina ba ti sinari in nangin to to koira yai tra sinari in koroi o tra sinari in koroi ya
4: na to pun ti Yang akhir ni rekan ayah si, tuan jadi sini nara korang saya tahu pun ini daerah ibu ana, orang yang kahwa gitu sini teraruai roy tuan si, orang akhir ni kita patuh ana, si arunari ini dia nak kunci nanti nanti akhir dia bukan pay nama orang nanti lah, tuan kami roy dia dia kau korang sini kan buaya si roy kan apa isi, apa ini nama orang si, orang mentai nak kunci tuan kita payung kami tahu si roy. Ina nama kanas swap men nana close men men buah nak, ya kan aku akan nyorak sih, kalau ya kau nyorak sih, kita tanya lah.
5: Awak nak jadi sahura? Ane ni terami rasut siang tiperi yang anak ipa temerak ini buah. Kanaru napa ya ki nerne para para ini? Kanaru napa aku kita rokon kakak makudi men ni yang wa katukan kawaram tua kita tetapi ya aku ayah nak kena nang ini buah ramuina. Ti iya muka penentang kan aku yang rata nora terami lah.
4: Yang
5: kita ungan ni pe
4: dari
5: seru ruakin
4: ayong ayari di setrot terat di rumerik siapa nak ni kinaya no orang atas nerjain sekarang ngai apa nerjain korol nak narno pagi nak ada ni nak konik ada tapi orang ni tuh bukan lah roh hari emang nuras pagi nuras hari nerjain kan dari nak emang kepara parangan di pagi nuras kan data sih tinggal ni arah kau orang yo
5: Ora. Ira ira pa ya rari. Tapi aga gawa ki pasin ari ini kina apu kintarang kai ti aga gawa ki pasin ari na ta itu nani kan kina ikan tapi gua ikan ku tekin dalam kepara para. Ayo tu kau orang ari si kakana kau ni kakatu wiki nanti lema kaina. Ti tekan ibu bo ki bukin tararuan ni meurira om merungira. Kata orang kiri ni terami lema kaina nasi. Mana nata pay Wellington. Kurang ira pa aku kainin mekan kanu kau mukapen tek.
4: Saya orang Arab ada di daerah itu, di pasar ni kalau kita utara nanti, di sana di bangga pun tahu ngasih orang ngaira kita si orang New Zealand, cara kuat ni dia urina, arun orang kita orang ini. Itu si ngaira ni orang Arab.
5: Orang Arab. Oh, iya menamba kau nanti kita pergi kita ke para utara.
4: Eh yang orang ayo, ini yang email hari di TC dot
5: Shoot
4: and ACHUTZ01 at gmail.com. akona na abono jenari te terana website the Ministry of Health.
3: Ay. Ay. Pa tasi ga yan erang dara. Ah, ora ra pa ri ki buin namtai, complications of rheumatic fever ke aron na na urupai. Na konte bro, ma aron tu tukwana, ma pai na ora kiana. E kan nela pangan nela mga meru roki na kina pangan nino nito kong ora ayo. Saro kong tukin to kong ora, ay natikaroy the weekend ayo. Kamla pa? Sapo.
2: PMN Kiribas.